sana afi enko na wieye se wode soso abofom se watu block bia upe baby ani wabusua adadea yankopon ma that speed anointing no na edan no bomoden se ubetimi awie edan de usidru baby a ubetimi anya wc ba kupe bi ubetimi anya baby a ubetimi adware a